0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
2: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
3: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
4: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
3: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
4: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
3: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
4: Iya.
5: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Ha, mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
3: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
4: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
5: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
4: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
5: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
4: Kok bahaya?
5: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
6: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Confess now. You take her first now.

0: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
0: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
0: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
1: Maaf, baca. Maaf, maaf.
2: Ya. Tolong.
1: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
1: Oh, gitu.
2: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
1: Oke, oke, oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, hei, mau kemana? Hei.
1: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
4: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
5: yang penting halal.
4: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
6: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
8: Lamanan Radio Parlan.
9: Let's go. This is your radio. Yours. This is your radio. Your station.
10: Saatnya menemani Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
11: Non-Stop Hits.
12: Non-Stop Hits.
13: Hits musiknya, hits infonya.

0: nasibnya anakku. Tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
1: Apa kenyangnya?
0: Loh, anakku mana?
2: Jangan Rupi sembarangan.
0: Bu Bidan.
2: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
3: Salah, benerin.
0: Bu, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
4: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
5: Kat, kat, mbak, jangan dikomen dong.
4: Ya, maaf,
5: baca
4: ya.
5: Aja, baca.
4: Maaf, maaf.
5: Kita ya. Ulang.
4: Oke, Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
6: Stunting apaan sih, Mas?
5: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
6: Oh, gitu.
5: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
6: Oke,
5: oke.
4: Oke, semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
5: Loh, mbak, hei, mau kemana? Hei.
6: Selamat hari ganas, saya mau cerita tentang stunting.
8: Misi pak, saya Bung Itung dari BBS, mau tanya-tanya.
9: Hah, kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digobak.
8: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
9: Kalau itu mah gak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
8: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
9: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
8: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: suasana siang kamu lebih enjoy kalau dengerin lagu-lagu hits dari Belambangan FM. Disco, disco, disco, I'm a
1: badass woman. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu.
0: Jangan lupa dengerin Young and Choice dari jam 1 siang sampai jam 4 sore.

0: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
2: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

terperosok ke dalam jurang.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung, gak cuma tentang jual barang. Kerja keras, berbeda makna sekarang. Dan perang, bukan cuma di lapangan. Perang dagang, jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
4: Ini daging sapiku!
5: Ini dagingku!
4: Ini daging sapiku!
6: Yah, daging sapinya habis.
5: Lihat-lihat!
4: Ini buah apa tuh?
7: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie-cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman.

0: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
0: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
1: Bayangin,
0: setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
0: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
0: Dupa, ayo cepetan bantu mama. Dari tadi papa ini pegang HP terus.
3: Lagi nge-game ini, man. Nanggung tinggal dikit.
0: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
3: Lo ini, aku wis diminta bayar, eh.
0: Sudah, pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
3: Iya.
2: Hati-hati. Jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
0: Nah ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya, bestie.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 8 Juni 2026 bersama saya Arkan Lima. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Lumajang, ada Bobby Wijayanto membawa berita, Bunda PAUD Lumajang ajak orang tua perbanyak interaksi berkualitas bersama anak.
6: Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak menjadi salah satu faktor penting yang mendukung tumbuh kembang mereka pada masa usia dini. Interaksi yang hangat dan penuh perhatian dinilai memiliki peran besar dalam membentuk karakter, kepercayaan diri, serta kemampuan sosial anak. Hal tersebut disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, saat membuka Gebyar PAUD Kabupaten Lumajang tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Dewi Natalia menjelaskan bahwa interaksi yang berkualitas mampu membantu perkembangan bahasa, kemampuan berpikir, kecerdasan emosional, serta membangun rasa aman dan nyaman bagi anak. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, ia mengajak orang tua untuk tetap menghadirkan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan komunikasi langsung dalam keluarga. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dalam mendampingi proses belajar dan tumbuh kembang anak.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Gresik. Ada Regita dari Suara Gresik. Sudah siap mengabarkan komitmen lindungi anak, Pemkab Gresik sukses turunkan angka pernikahan dini.
8: Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas KB PPPA terus memperkuat strategi pencegahan perkawinan anak demi menekan resiko stunting, putus sekolah hingga perceraian. Komitmen ini diperkuat menjelang PPA Awards 2026. Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik telah menerbitkan peraturan bupati, membentuk pusat pembelajaran keluarga atau puspaga, serta menyediakan layanan khusus dan pendamping psikologis bagi pemohon dispensasi kawin di pengadilan agama. Upaya kolaboratif yang menggandeng PKK, Kemenak, MUI, hingga organisasi masyarakat ini mulai membuahkan hasil positif. Data pengadilan agama Gresik menunjukkan penurunan tren dispensasi kawin yang signifikan dari 170 kasus di tahun 2025 menjadi kisaran 50 perkara hingga pertengahan 2026. Bupati Fandi Ahmad Yani menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendewasaan usia nikah demi masa depan anak yang lebih baik. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
5: Anggun dari Suara Pasuruan menginformasikan memperingati Hari Jamu Nasional, Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan ajak generasi muda jadikan jamu gaya hidup sehat.
9: Tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan punya cara untuk memperingati Hari Jamu Nasional tahun 2026. Seperti yang terlihat di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Rabu pagi 3 Juni 2026, ratusan pengurus PKK Kabupaten Pasuruan dan PKK Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan diajak membuat olahan jamu berbahan dasar empon-empon seperti sinom, jahe, temulawak, maupun beras kencur. Bahkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, sangat antusias untuk membuat olahan minuman sinom yang terkenal segar namun tetap menyehatkan. Menurut Merita, tren jamu di kalangan generasi muda memang masih kurang bila dibandingkan dengan tren kopi atau minuman boba. Padahal mengkonsumsi jamu jauh lebih sehat dan terbukti sangat efektif sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan imunitas secara alami.
10: Jamu terbukti sangat efektif sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan imunitas secara alami. Mari menjamu masa depan dengan jamu. Mari kita terus hidup sehat dengan budaya minum jamu. Lestarikan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk Nusantara.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, menjelaskan digelarnya peringatan Hari Jamu Nasional semata-mata untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat tradisional alias Tasman Toga menjadi minuman sehat alias jamu. Anggun, Suara Pasuruan.
5: Kemudian ada Oza Ahmad, Persada FM Blitar, membawa berita telur masuk menu MBG 2 kali sepekan. SPPG dan peternak Blitar sepakati harga Rp24.000 per kilogram.
11: Kebutuhan telur untuk program makan bergizi gratis di Kabupaten Blitar mulai mendapatkan kepastian pasokan. Dalam rapat supply chain telur yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Blitar, Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Asosiasi serta Koperasi Peternak Telur Rakyat menyepakati kerjasama penyediaan telur dengan harga Rp24.000 per kilogram. Kesepakatan yang ditandatangani di ruang candi penataran kantor Pemkab Blitar tersebut memuat sejumlah poin penting. Salah satunya, Mitra SPPG bersedia menggunakan telur sebagai salah satu menu program makan bergizi gratis minimal 2 kali dalam seminggu. Di sisi lain, koperasi dan asosiasi peternak siap menyediakan pasokan telur sesuai kebutuhan SPPG dan juga mengantarkannya langsung ke dapur pelayanan dengan standar kualitas yang telah disepakati bersama. Wakil Bupati Blitar, Becky Hardiansa, menyebut kerjasama tersebut menjadi momentum penting untuk mempertemukan kebutuhan program pemerintah dengan potensi produksi daerah. Menurutnya, Kabupaten Blitar memiliki kapasitas produksi telur yang besar sehingga perlu dihubungkan dengan pasar yang jelas dan juga berkelanjutan. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
5: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung telah siap menginformasikan BLT Bupati Tulungagung hadiri Baksos Kemensos RI dalam rangka HUT HLUN bagi PPKS Tulungagung.
12: BLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri acara bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung dalam rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. Kegiatan berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Acara yang mengusung tema pemenuhan kebutuhan hidup layak menyasar kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di Kabupaten Tulungagung. Penyaluran bantuan sosial diberikan kepada 125 penerima manfaat terbagi dalam beberapa kluster, yakni kluster rentan sebanyak 31 penerima, lansia sebanyak 30 penerima, anak sebanyak 30 penerima, dan penyandang disabilitas sebanyak 34 penerima. PLT Bupati Tulungagung menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya pada Kementerian Sosial RI dan Sentra Terpadu Kartini Temanggung yang telah memilih Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penyaluran bantuan sosial ini. Bantuan ini bukan hanya sekedar pemberian, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian kita bersama. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
5: Dari Tulungagung kita pindah ke Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi membawa berita. UMKM Ngawi didorong manfaatkan pembiayaan formal dan jaminan perlindungan usaha.
13: UMKM Ngawi didorong memanfaatkan pembiayaan formal dan jaminan perlindungan usaha. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Ngawi terus didorong agar semakin dekat dengan layanan perbankan, sumber pembiayaan formal, serta perlindungan usaha guna mengurangi berbagai risiko yang berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi yang difasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Ngawi bersama sejumlah instansi terkait. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha terhadap layanan keuangan yang aman dan berkelanjutan. Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, Irin Sulistiyawati, menuturkan bahwa peningkatan literasi dan pemahaman terhadap produk keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan UMKM di tengah tantangan usaha yang terus berkembang. Beliau juga mengungkapkan, melalui edukasi ini, kami ingin para pelaku UMKM semakin memahami akses perbankan dan lembaga keuangan formal sehingga tidak bergantung pada sumber pembiayaan yang beresiko. Di sisi lain, perlindungan usaha juga perlu diperhatikan agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih aman dan produktif. Reza Desti, Suara Ngawi.
5: Selanjutnya kita bergeser ke Nganjuk. Reni Kristi dari Ersal FM yang sudah siap melaporkan Nganjuk gelar Boyong Hambangun Projo dan Sedekah Bumi. Tampilkan jejak sejarah 146 tahun perpindahan pusat pemerintahan.
14: Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan kekayaan sejarah dan budayanya melalui Boyong Hambangun Projo dan Sedekah Bumi yang digelar Sabtu 6 Juni 2026. Tradisi ini memperingati perpindahan pusat pemerintahan dari Brebes ke Nganjuk pada 6 Juni 1880, sebuah peristiwa penting yang menjadi tonggak lahirnya Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan, Nganjuk saat ini merupakan hasil penyatuan 4 kadipaten besar, yakni Brebes, Pace, Nganjuk, dan Kertosono. Perpindahan pusat pemerintahan ke Nganjuk kala itu menjadi langkah strategis karena letaknya berada di tengah wilayah sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat. Boyong Hambangun Projo juga menampilkan kesenian tradisional, simbol pemerintahan tempo dulu, serta ragam budaya dari berbagai kecamatan, menjadi bukti nyata bahwa Nganjuk tidak hanya kaya akan tradisi, tetapi juga memiliki sejarah pemerintahan yang kuat dan terdokumentasi secara otentik sejak masa Hindia Belanda. Melalui Boyong Hambangun Projo, Nganjuk memperkenalkan diri sebagai daerah yang berhasil menjaga warisan sejarah, memperkuat semangat persatuan, serta menjadi budaya sebagai identitas dan kebanggaan daerah yang layak dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Arkan Lima, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: nasibnya anakku. Tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
1: Apa kenyangnya?
0: Loh, anakku mana?
2: Jangan Rupi sembarangan.
0: Bu Bidan.
2: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
3: Salah, benerin.
0: Bu, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
4: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
5: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
4: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
5: Eh, Ahmad, gak boleh gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
4: Ya udah, gue sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Rombongan Radio.
7: Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
8: Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD.

Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kangge ngawali atur ingkang paling pas, ingkang paling cocok, namung ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Awit kula panjenengan sedaya ngrumaosi tasih nampi limpahan nikmat pitulungan kawelasan saha kemurahanipun Allah. Buktinipun kita sedaya tasih dipun paringi panjang umur, alhamdulillah. Ugi dipun paringi sehat zahir lan batin, alhamdulillah. Sehat niku larang Pak Bu. Lan jenengan saged ngraosaken to? Jajal upami wonten tiyang sugih, omahe pirang-pirang, mobile mewah, bojone ayu-ayu, duite tumpuk-tumpuk, ane ngong awake lara ya, faedah apa? Nggih to? Duwe TV 16 upamane, ane mripat beleken ya wis bingung kok. Cobi manten anyar upamane. Wayahe bulan madu, aduh, ndelalah anyang-anyangen. Lho niki maksud kula sehat niku larang, ngoten lho. Alhamdulillah. Nikmat napa melih? Kita diparingi tetep iman lan Islam. Alhamdulillah. Niku nggih nikmat sing luar biasa, Pak, Bu. Toko gak ana wong adol. Iman Islam niku insyaallah syarat kanggo gayuh keselamatan urip dunia akhirat. Kula jenengan entuk jatah, alhamdulillah. Muga-muga iman Islam saged kita gundeli kangge sowan teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Napa meleh? Lagi sedina iki mau wit isuk teka sore. Nyerot ambekan iki pirang serotan jebi. Sakit ngitung? Gak sing mbok seret ki angine sapa jajal. Pajeke pira tapi. Upama kok sak serotan iki pajek 10 rupiah lah seraka ber nganggo klambi, nggih to? Niku nikmat paringe Gusti Allah. Dereng liya-liyane, Pak. Upama direga jajal awak sak kujur iki pirang miliar. Angsal kira-kira driji siji dijoli duit 100.000. Lha nggih. Pun to, nek ngitung ngoten mboten enten telase. Dereng sak lumahing jagat, sak kurping langit iki sedaya titahe Allah dicawisna kanggo menungsa. Lho, nek kula njenengan gelem nyukuri, jare Allah, la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sira kabeh iso nyukuri nikmat paringe Allah, yekti Allah bakal nambahi nikmat sing luweh akeh. Allahumma amin. Tapi nek sira kabeh diwe nikmat kok malah kufur, hati-hati ancamane siksa sing gegirisi. Nauzubillah min.

Enak ge? Enak sing ngrungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, saged to dibuktekno. Umpami nika srengenge ditakoki, "He srengenge, weng apa kok bendina njedul saka etan islup mengulon?" Srengenge jawab, "Aku kanggo kowe menungso. Lho kok iso kanggo aku? Nek ra ono aku ra ono panas. Nek gak ono panas, kowe meme katok ya gak iso garing. Tanduran ya ora iso urip." Nggih to? Banyu ditakoki, "He banyu ki nang donya ngopo?" "Aku ya kanggo awakmu." "Lho kok iso kanggo aku?" "Lah nek ora ana banyu, kowe arek adus nganggo apa? Arek ngombe apa?" Nggih to? Lan sanes-sanesipun kathah sanget niki. Monggo kita syukuri. Lah syukur niku mboten namung cekap diucap alhamdulillah mboten. Kanjeng Nabi ngendikan bismillahirrahmanirrahim, asyukru huwa tasarrufun nikmah limardhatillah. Ingkang naminipun syukur niku nanjakno nikmat paringe Allah dipun tanjakaken dhateng samukawis ingkang dipun ridani Gusti Allah. Ngoten lho Pak, Bu. Lah kula panjenengan sedaya saged syukur mestinipun nggih kedah ngrumaosi. Urip iki rumangsa oleh nikmat apa? Lah nek gak rumangsa oleh nikmat ya gak iso syukur, nggih to? Kamangka Allah ngendikan, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Lamun sira kabeh ngitung nikmat paringe Allah, yekti gak iso ngitung ya mergo saking akehe, nggih to? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan kemana-mana, saya segera kembali setelah yang satu ini. Gah, selingi syair kados biasanya nggih Bu, Pak nggih. Niki lagu kula enggal iki Pak, judule syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 2 3 4.

Muhammad. Enak ke? Bapak ibu ingkang kula hormati, sejatosipun nikmat nopo kemawon ingkang kita tampi niki, namung titipane Allah Subhanahu wa taala hanya merupakan amanat. Monggo dipun rumat ingkang sae. Jenenge dititipi lak ya. Aja sembrono. Lah wong kula njenengan iki ya mung jejer kawula lho, Pak. Kawula iki uripe lak ya mung ngawula. Mula didhawuhna dening Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Tugas kula njenengan iki ngawula, Pak, Bu. Lah ngaten lho. Pon, contoh gampang-gampangan mawon. Ibarate anten tiyang ngawula teng juragan. Wis ngono ae. Ya terserah juragane to. Arep dikon napa rak nggih manut. Wis didum-dum karo juragan. Awakmu bagian ngumbahi umpamane. Sewulan gajine sakmene, ya terserah juragane. Awakmu bagiane momong. Engko sewulan bayare sakmene. Awakmu bagian ngurmat tamu umpamane. Engko sewulan bayare sakmene. Awakmu bagian ngepel. Engko sewulan gajine sakmene. Awakmu bagian iki lan liyane. Ya terserah juragane. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mila kita mboten kenging daku

bocahku sing ngomong iki anakku gak oleh ya tetep anake juragane lho sing ngumbahi yo gak oleh ndaku iki klambiku iki celanaku ndak boleh sing bagian ngurmat tamu pamane senajan sedina iso ngetokno wedang 1000 gelas ora oleh didaku iki wedangku para tamu ingkang kula hormati monggo niki wedang kula mangunjuk mboten saged namung ngladekke mawon paham nggih mulo kita kan mboten nangsa to pundak-pundakku pinter-pinterku sugih-sugihku ganteng-gantengku ayu-ayuku anuku gak oleh niki namung titipan mawon kula njenengan sak derma ngladekne mula ayo diladekno sing bener sesuai karo kersane Gusti Allah. Allahumma amin. Mila sing penting jenenge wong ngawula ya tugase ditindakno sing sakmestine namung pados ridane juragane, ra ngoten. Mboten krana upah, mboten krana bayar. Mula ngibadah niku mboten nangsal kok krana ganjaran, mboten nangsal Pak. Krana swarga, mboten kenging. Limardotillah namung pados ridane Gusti Allah. Saged napa nggih? Umpamane sing bagian tukang masak. Ya masak sesuai karo kersane juragane. Aja sing mbok masak sak karepmu dhewe seneng amu ora oleh. Engko sing enak-enak mbok delikno. Terus dipangan dhewe ora oleh. Mungkin didukani juragane nek model ngoten niku. Lho ngoten lho Pak. Umpama sing tukang momong ya kudu ditindakno sing sakmestine. Wayahe ndulang ya didulang, ora kok malah ndulang dientekno dhewe. Paham nggih, Bu? Umpamane sing tukang ngumbahi ya kudu ditindakno sakmestine. Ngumbahi ya sing resik, aja nganti dadekne dukane juragane lan sanes-sanesipun. Urip anggere iso ngono, penak. Nah, perkara bayar niku diarep-arep ya diparingi, gak diarep-arep diparingi. Wong Gusti Allah nggih pun janji piyambak. Kan Allah mboten nate mblenjani, nggih to? Salat ki ganjarane sakmene. Nek poso ki ganjarane ngene, sedekah iku ganjarane semene. Lan sanes-sanesipun pun di ngendikane dening Allah. Kulon jenengan mboten sah mikir masalah niku. Justru malah yang kita pikir adalah tugas kita kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau prestasi kita baik, insya Allah akan dapat tambahan gaji. Rak ngoten cara akal mawon. Kaya pegawai negeri niku lho. Niku kerja enggak usah mengharapkan gaji sebab sudah ada SK resmi. Kalau tanggal sekian per bulan gajian, diarep-arep ya metu, gak diarep-arep ya metu, gitu. Justru yang kita pikir kerja kita, kalau prestasinya baik, insya Allah nanti akan naik pangkat. Lo naik pangkat otomatis gajinya tambah. Lo cara karak nggak tentu. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, pon mboten sah mikir ganjaran. Ayo mikir ngibadahe mawon nggih. Sepiro awake dhewe leh ngawula ning pangeran, nggih to? Diitung Pak, Bu, umure awake dhewe iki wis pira? Urip yah mena yah mene. Upama diitung ngamal becike karo alone akeh endi, nggih to? Upama engko sak wektu-wektu ditimbali karo Allah, cara nggawa sangu iki wis cucuk apa urung, monggo. Kanjeng Nabi ngendikan sering kula aturaken bismillahirrahmanirrahim khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu sak bagus-bagusi menungso iku wong sing dawa umure tur akeh ngamal becike Allahumma amin aja dadi swalike wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu sak elek-eleke menungso iku wong sing dawa umure nanging ala ngamale. Na'udzubillahi min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki enten
lagune selingi syair yen mawon. Selawatan mleh nggih Bu. Nggih niki lagu lawas. Ayu ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad.

Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang langkung penting malih namine ngawula niku nggih mboten kenging iri, mboten kenging meri. Wong kabeh wis dijatah dhewe-dhewe karo juragane ya, nggih to? Sing ngomong ya aja iri karo sing ngumbahi. Sing ngumbahi rasa meri karo sing ngurmat tamu. Sing ngurmat tamu aja meri karo sing masak lan sak piturute. Maksud kula sing petani ya gak usah meri karo sing dadi pedagang. Sing pedagang ra usah meri karo sing dadi pegawe lan sak piturute. Ayo ngenggoni tugase dhewe-dhewe ditindakno sing bener. Allahumma sing dadi petani ya petani sing bener, jujur, aja sok ngelongi galengi tangga umpamane. Sing dadi pedagang ya ngono, aja sok ngapusi pembeli, aja sok ngelongi timbangan, gitu. Sing dadi pejabat ya pejabat sing bener, tanggung jawab, mikir rakyat, aja seneng korupsi umpamane. Sing santri, sing kiai, sing pun pokoknya anger. Kabeh niku iso ngenggoni-goni dhewe-dhewe ditindakno sing bener golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Penak to. Kulo kan sering matur to, menungso ning donya iku dititah padha, ning dijatah beda. Luweh-luweh nek urusan bondo donya, menungso iku isane mung rencana, wajibe usaha karo donga. Lah hasilnya sepiro iku gumantung kersane sing maha kuwasa. Gak usah iri karo tangga, gak usah meri karo kanca, gak usah meri karo sepadha-padha. Kabeh iki mung sakdherma nampa pandume sing maha kuwasa. Mula urip aja neka. Enak to? Allahumma sholli ala Muhammad. Ha urip teng alam dunya niki rak mung sawang sinawang to Pak Bu. Kadang sing disawangi karo sing dirasakno gak padha kok. Kene nyawang kono, kono nyawang kono, kono nyawang kene. Ora enak enteke. Ana wong ngelokno petani. Wah, enak ya Pak dadi petani. Enak apa? Lah gabahmu akeh. Gabah apa? Nggih nyaur utang abuke ra lunas kok. Loh, jadi orang nak marmi wong randrimo. Engko sing petani nyawang wong liya, enak ya pedagang gitu ya. Batine sak umbruk. Engko pedagang jawab, "Bati apa to, Kang? Entek nang tangan iki lho." Cobi. Engko sing pedagang genten nyawang wong liya, enak ya pegawe negeri kuwi. Mensasi gaji mesti kari tanda tangan. Pegawe ngomong, "Gaji apa?" Entek neng bon minok. Ya Allah, aku mergo ora nrimo, ya kurang terus. Engko sing pegawe negeri nyawang wong liya meneh, enak ya tukang cukur kuwi iso nyekel sirahe sapa-sapa. Tangan kiwa kok ngingar-ngingerno sirah. Nah, tukang cukur yang jawab, "Ya nek entuk sirah apik." Ya Allah, engko tukang cukur moh neh. Enak ya dokter iso dolanan bokong. Rampungi kapan? Engko sing dokter moh meneh, jare enake tukang pijet iso ngomong-ngomong apa-apa. Astagfirullah. Ora ana enteke. Wong sing enak iku wong sing gelem nrimo pandume sing maha kuwasa. Allahumma amin. Mila Bapak Ibu, kita sedaya mboten kenging iri, mboten kenging meri. Lho meri kena. Ning ya meri rekosane utawa meri kangelane. Umpamane ana wong sugih. Lah iya. Kuwi lah omah-omah lagi pirang wulan kok omahe tingkat 7, mobile kinclong. Sembarang duwe. Ah sitoke jawab, "Ya lumrah to Kang wong kono sregep nyambut gawe." Lah iki orang di keburusan apa-apa, setiti, ngati-hati, gemi, jajan orang, rokok orang,
apa mereka kok jajan mangan itu ora tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kadang boten mari-mari enake. Ana tangga tuku TV, yo kono TV-ne anyar. Alah, utangan-utangan ra kaget jajal. Alah. Masyaallah. Ampun nggih, Bu. Mila agama Islam niki maringi tuntunan, Pak, Bu. Nyawang monggo, ning nganggo aturan. Nek perkara agama, nggih to, ken nyawang dhuure. Ndangak. Insyaallah mengke kelunjan sedaya saged ningkat ing ibadahe. Umpamane lah iya kae wong wis sepuh kok ya jek sregep salat jamaah ning masjid aku sing enom kok gak iso to lho ngoten niku sae lah iya kuwi taman kanak-kanak kok pinter men maca Al-Qur'an lah aku sing taman kawak-kawak kok blas gak iso apa-apa lho ngoten niku sae Pak tapi nek perkara bondo lah iki nyawang isore dingklok mangke saged syukur. Umpamane sing duwe mobil, alhamdulillah. Nggih lunga amat wong akeh, ora kepanasan, ora kudanan, tinimbang sing sepeda motor. Iso syukur, Pak. Sing numpak sepeda motor ya nyawangi sore, alhamdulillah. Sih cepet aku mlakune tinimbang sing mung GL. GL niku genjot langsung niku lho. Sing numpak ontel ya nyawangi sore, alhamdulillah lumayan jek cepet aku tinimbang sing mung mlaku. Lho ngoten kan saged syukur, Pak. Sing mlaku ya aja putus asa, nyawangi sore meneh, alhamdulillah aku sih iso mlaku, iso tekan kono-kono tinimbang sing gak iso mlaku. Lho wong sing gak iso mlaku kan nggih akeh, padahal sugih. Lah ngopo? Lah lara. Jobi. Sing gak iso mlaku ya syukur, alhamdulillah. Wengenane tanggoku iki obah kok gak iso lho. Malah mlakune dipikul. Lho ngoten kan iso syukur, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Wong asline kahanan donya niki saged kangge ayat kula panjenengan sedaya. Lho isine donya rak werna loro to, Pak. Ana awan, ana bengi, ana apik, ana lo, ana bener, ana salah, ana lanang, ana wadon, ana bungah, ana susah. Lho niki pun dadi pelajaran kula jenengan. Berarti wong niku ya ngalami jenenge bungah, susah niku wis kabeh ngalami. Lho ngoten lho. Mila monggo Bapak Ibu kula ngemotaken lan ngajak gesang niki akeh tawakale nek ngarsane Allah nggih. Gantikane pun Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa wae sing tawakal marang Gusti Allah, insyaallah bakal dicukupi. Allahumma amin. Haung jenenge rezeki niku kadang digoleki rina wengi ya, ora nemoni, nggih to? Tapi nek jenenge rezeki barokah ndelalah ya malah turah kok. Allahumma amin. Niki enten syaire kok. Enggak, kita simak sareng-sareng. Kabejan. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 2 3 4.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat, ini bawa apa tuh?
2: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3, penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
3: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
2: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
4: Cie, cie.
3: Ayo santap masakan kaya protein.
2: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
4: Ayo sukseskan ragam.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
2: 88.1 Blambangan, interaktif, inspirational radio.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang. Gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buah apa tuh?
8: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman protein.
12: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

0: Paglaban sa level. Mamain kan music hits, di ba
1: nyuwangi? Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
3: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4: Keluarga Indonesia, Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
5: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
4: Ya, maaf,
5: baca
4: ya.
5: Aja, baca.
4: Maaf, maaf.
5: Kita ya. Ulang.
4: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, Mas?
5: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
4: Gitu.
5: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
4: Ya.
5: Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
4: Okay? Yeah, okay,
5: mulai okay, lagi ya.
4: Okay. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
5: Loh, mbak,

kalian suka-suka hanya di Bahan

101 Blambangan FM, teraktif inspiratif di program siar kita Goyang Suka-Suka. Makin digoyang makin asik seperti biasa. Masih menghadirkan lagu-lagu dangdut, lagu kendang, kempul, musik dan dangdut Jawa. Tentunya dari posisi 6 malam ini hingga nanti berada di jam 8, 2 jam lamanya ya. Selamat malam untuk kalian yang baru stay dan juga baru bergabung di frekuensi siar kita di 88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif, informasi seputar Kabupaten Banyuwangi yang update yang terbaru juga masih bakal dihadirkan di ruang dengar Anda menemani malam hari ini ya. Senin malam Selasa, mudah-mudahan semuanya juga lagi sehat-sehat saja. Kalaupun diantara ada sahabat Blambangan ngerasa kalau malam hari ini adalah momen spesial, khususnya bagi yang punya putra putri baru mau masuk di SMP negeri di Banyuwangi. Kenapa? Ini adalah jalur terakhir, yakni jalur domisili untuk mendapatkan sekolah negeri SMP, baik itu yang kecamatan kota ataupun seluruh kecamatan sekabupaten Banyuwangi, dengan frekuensi 2 hari tanggal 8 dan 9 Juni 2026 ya. Jangan dipindah frekuensinya karena kita bakal hadir selama 2 jam hingga di jam 8 malam saja. Goyang suka-suka, makin digoyang makin asik.

Sahabat Belambangan memang salah satu tempat destinasi wisata terbaru. Kalau ini boleh dikatakan memang udah lama ya, tetapi dibuka kembali di Banyuwangi dan bisa menjadi salah satu jujukan ketika Anda di akhir pekan lagi cari tempat yang pas enak bersama keluarga di mana. Kalau saya sarankan datang aja di AWT, sahabat ya. Karena kita bisa berlama-lama di sana dengan menikmati senja di AWT Banyuwangi. Event senja di agrowisata Taman Suru yang hadir di akhir pekan awal bulan Juni, Jumat, Minggu gitu sahabat Belambangan ya. Ini bisa dimanjakan wisatawan berlibur di Banyuwangi. Kenapa? Destinasinya buka setiap akhir pekan di awal bulan dan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan gitu ya. Kemarin ribuan pengunjung ini memadati kawasan wisata sejak sore hingga malam hari. Bahkan para pengunjung disuguhi berbagai hiburan menarik, mulai pertunjukan spektakuler Show of Gandrung Dance, bahkan penampilan Vita Alvia bersama Mahendra Musik. Nah, agrowisata Taman Suru ini adalah destinasi yang berada di ketinggian 450 mdpl bahkan dari permukaan laut sendiri gitu ya. Suasananya dingin khas pegunungan membuat banyak wisatawan memilih bertahan lebih lama menikmati suasana sejuk khas pegunungan berlatar belakang ijen gitu ya. Bahkan sahabat Belambangan tidak sedikit yang datang itu mulai siang, ada juga yang sore hari. Dan di sana disediakan puluhan stan UMKM yang turut meramaikan kegiatan dan menawarkan aneka kuliner bahkan minuman gitu ya. Selain wisata kuliner, ternyata pengunjung juga bisa menikmati berbagai layanan hiburan dan relaksasi seperti spa, refleksi, bekam, akupuntur, bahkan sketsa wajah gitu sahabat ya. Nah, rangkaian senja di AWT ini bisa dinikmati mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kenapa? Kemarin itu pengunjung juga disuguhi pertunjukan ada pecak sumping, ada indie band, bahkan Maesa of Key dengan Melon Musik juga main di sana ya. Dan puncaknya di Minggu, penampilan pecak sumping, ada juga BRZ Band, ada One Music, hingga Flying Balloon Fest dimelengkapi liburan para wisatawan di akhir pekan ya. Jadi kalau misalkan di awal bulan Anda lagi sibuk cari tempat nongkrong, bahkan juga berwisata bersama keluarga, kayaknya tempat yang cocok ini bisa datang di AWT ya. Karena tempatnya pas banget gitu ya untuk didatangi bersama keluarga, bersama sanak family yang ingin mendapatkan banyak sekali tempat-tempat yang ya menyajikan ribuan atau juga ratusan kuliner gitu sahabat ya. Malam untuk Anda yang baru stay di 88,1 Belambangan FM, traktif, inspiratif, komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, musik dalu jawanya masih bakal dihadirkan di pendengar Anda hingga nanti merapat ada di posisi 8 malam saja.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang. Terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Asli.
3: Kenapa sih kayak
4: capek gue?
3: Ini lo gak posting apaan sih?
4: Maksud lo?
3: Ini video-videonya gak jelas gini.
4: Bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
3: Iya tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
4: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
3: Aduh. Salah kali passwordnya.
4: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
4: Aduh.
5: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
6: Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.

0: Hari ini 40 menit dari jam 6 malam dan saya masih menemani Anda dalam program siarnya gue yang suka-suka makin digoyang makin asik ya, sahabat Belambangan. Sahabat, di tengah tantangan persoalan sampah yang dihadapi banyak daerah, ternyata rekan-rekan dan saudara kita warga Kelurahan Bakungan Banyuwangi ini menunjukkan kalau sampah tidak harus berakhir di tempat pembuangan air. Adanya pengelolaan yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, ternyata sampah rumah tangga di Bakungan ini mampu diolah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus mendukung kebersihan lingkungan ya. Nah, Kelurahan Bakungan ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang aktif mengembangkan pengelolaan sampah basisnya masyarakat. Bahkan KSM Joger Belambangan ini mengelola tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R sejak Juni 2023 dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari warga, pemuda Karang Taruna, tokoh masyarakat hingga ibu-ibu PKK gitu ya. Nah, di sini sahabat warga diedukasi kalau pengelolaan sampah mulai dari dibiasakan dengan memilah sampah dari rumah, memilah mana yang organik dan anorganik gitu sahabat Belambangan. Bahkan dijelaskan oleh ketua ya PLT Lurah Bakungan Prasetya Suartono kalau TPS3R Oma Olah Sampah ini melayani 3.000 warga Bakungan dan layanan yang diberikan ini mencakup pengambilan sampah rumah tangga, pengolahan sampah organik dan anorganik, bahkan produksi berbagai hasil olahan sampah hingga edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat gitu ya. Setiap harinya TPS3R menangani sekitar 1,2 hingga 2 ton sampah rumah tangga. Dari jumlah itu sekitar 2 kintal sampah organik diolah menjadi berbagai produk yang dimiliki nilai tambah gitu ya. Bahkan Bupati Ipuk mengaku sahabat Belambangan bahwasannya Pemkab Banyuwangi terus mendorong agar desa dan kelurahan di Banyuwangi ini memiliki pengolahan sampah secara mandiri. Tujuannya apa? Mendukung TPS3R kapasitas besar yang telah ada, dan Banyuwangi telah memiliki TPS3R kapasitas pengolahan puluhan ton tiap harinya di Balak Songgon, TPS Tembarjo Muncar hingga TPS3R Karetan yang saat ini juga tengah dibangun ya. Inovasi lainnya yang dikembangkan di Bakungan adalah sistem bank sampah digital melalui aplikasi Bangsa Abang Sayang gitu ya, Bank Sampah Masyarakat Bakungan. Nah, aplikasi ini berisi pencatatan tabungan sampah warga mulai dari pendaftaran, penimbangan hingga konversi menjadi saldo. Malam untuk Anda yang baru saja stay di 88,1 Belambangan FM, teraktif inspiratif, dan saya masih menjadi teman untuk sahabat Belambangan hingga berada di jam 8 malam. Dan kita masih bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut, lagu kendang, gempul musik dangdut Jawa yang sudah disiapkan oleh musik director Ricky Mas Ranu Prasetya hingga nanti merapat di jam 8 malam.
1: Belambangan Radio.

0: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Eh, serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
0: Aku gak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
1: Bayangin,
0: setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
0: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Aduh, sayur. Gak apa-apa ya, bukan?
4: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin. Makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
5: Apa kenyangnya?
4: Loh, anakku mana?
6: Jangan rupi sembarangan.
4: Bu Bidan.
6: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya.

0: bakal Bapak benerin.
1: Dah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya.
2: Makanya bajanya, pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada semutnya.
3: TV digital?
4: Iya, Pak, kayak TV yang di rumah Biani.
3: Mahal gak?
2: Cukup sediakan set-top box. Murah, banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik.
4: Wow, bening
3: banget. Wah.
1: Jelas dong, berkat Modi.
5: Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih. Banyak pilihan programnya.
3: Betul itu, Modi.
4: Betul itu.

0: yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Terkadang kalau kita udah membaca berbagai berita yang ada di media sosial, kita itu bertemu dengan banyak hal yang ya sifatnya negatif dan kadang juga membuat hidup kita itu jadi lebih pesimis, cemas dan sebagainya ya. Tapi ternyata di antara begitu banyak informasi-informasi, berita-berita yang kadang kita baca hanya akan menambah beban di hati, ada banyak ternyata berita-berita positif di belahan dunia yang membuat kita jadi terinspirasi dan membuat kita menjadi lebih merasa bahwa ternyata di dunia ini banyak kok hal-hal istimewa, hal-hal positif yang bisa kita konsumsi untuk menambah wawasan bisa, ataupun juga nambah imun bisa ya. Seperti salah satunya di Brasil, ternyata para ilmuwan berhasil menguji teknologi baru untuk pengobatan kanker payudara yang menghancurkan tumor dengan menggunakan nitrogen cair tanpa operasi besar. Nah, ini berita-berita yang sangat spektakuler dan menjadi imun, terutama bagi mereka yang, dan kabar baik juga ya, terutama bagi mereka yang ada dalam kondisi yang tidak membahagiakan ini. Oke, saya Mami Yuniantri kayak biasanya hadir menyapa Anda di dua dekade pastinya 88,1 Blambangan FM, hadir menyapa Anda dengan info-info yang sudah disiapkan sampai perjalanan nanti jam 10 malam. Jadi pastikan terus bersama 88,1 Blambangan FM.

aja ikutan di 88,1 Belambangan FM. Kita masih dengan suasana yang menyenangkan tentunya, harapan saya di dua dekade. Iya, yang baru gabung mungkin baru stay tune juga. Iya deh, kalau udah mulai ngantuk, monggo silakan tidur. Tapi kalau masih betah melek dan nemenin mami, ya mami seneng ya. Apakah saat ini Anda ada di tempat di mana Anda bersama dengan orang yang Anda sayang? Alangkah bahagianya jika bisa bersama dengan orang yang kita cintai, kita sayangi. Nah, percayakah Anda bahwa dengan bercinta dengan pasangan, konon itu bisa menjadi sebuah perwujudan ekspresi tingkatan rasa cinta yang paling tinggi. Bercinta dengan pasangan bukan hanya sebagai ekspresi rasa cinta, tapi juga sangat bagus untuk kesehatan. Tahukah Anda bahwa masalah jantung itu juga bisa menjadi bisa disembuhkan dengan kita bercinta dengan orang kita sayang. Pastinya dengan pasangan sah kita dong ya. Masalah pada jantung menurut penelitian ini juga mendapatkan manfaat jika Anda sering juga bercinta dengan orang yang Anda sayang. Dan ini sama dengan melakukan olahraga pagi atau lari. Sehingga bercinta secara rutin bersama pasangan ini juga mencegah resiko terjadinya serangan jantung. Bercinta juga bisa membuat sakit kepala atau migrain ini jadi berkurang. Menurut sebuah studi di tahun 2001 yang diterbitkan dalam Headache, wanita yang melakukan hubungan seksual secara teratur, keluhan migrainnya dapat berkurang hingga 30%. Jika obat-obatan gagal membantu, nah, salah satu obatnya adalah bercinta dengan orang yang Anda sayang ya. Siapa tahu ini bisa menyembuhkan. Hey, Anda yang ada masalah dengan radang sendi, langsung aja ya bilang sama yang disayang, sayang, katanya dengan bercinta bisa meringankan radang sendi loh. Dan hal ini juga berhubungan karena ada gerakan yang secara masif dan terus menerus hingga membuat sendi yang terasa sakit ya, ini tidak sakit lagi dan sekaligus juga mengurangi peradangan dari sendi itu sendiri. Penelitian yang lain justru dengan sering bercinta dengan pasangan ini juga bisa membuat penyakit flu yang Anda hinggapi ini juga bisa hilang. Karena penelitian menyampaikan bercinta bisa merangsang suatu mekanisme dalam sistem kekebalan tubuh, sehingga itu bisa membunuh kuman yang bisa memicu perkembangan virus flu pada manusia. Bahkan beberapa orang juga percaya bahwa bercinta dengan orang yang disayang dapat mencegah terjadinya penyakit flu. Dan tentu saja ini juga berhubungan dengan rasa happy yang akan dimiliki oleh setiap pasangan yang memang saling mencintai, saling membutuhkan, dan mampu mengekspresikan rasa cinta yang luar biasa yang ada pada diri Anda dan pasangan Anda. Yakinkan dengan kebahagiaan yang Anda miliki pasti bisa menurunkan penyakit-penyakit yang mungkin juga hinggap dan meningkatkan kekebalan tubuh yang Anda punya. Gak percaya? Ya dicoba dong.

Iya, kebayang buat Anda yang masih terus saja stay tune di 88,1 Blambangan FM. Setiap hari sudah dengerin dan ternyata gak pernah bosan. Aduh, ini gak bosan sama lagu-lagunya, juga gak bosan dengan suara penyiarnya ya. Semoga gitu ya, dua-duanya ya. Yang nunggu-nunggu masih banyak gak? Nunggu-nunggu penyiarnya datang gitu. Dulu tuh di tahun 70-an Bimbo itu pernah menyanyikan lagu yang judulnya Penyiar Pujaan ya. Di kau penyiar pujaan pendengarmu gitu. Tapi sekarang di abad 21 di tahun 2026 itu masih ada gak sih orang yang benar-benar ngerasa bahwa penyiar itu bagian dari hidup dan rasanya kayak kurang kalau misalnya gak mendengarkan gitu. Oh ada dong. Oh ada. Iya. Baik, apakah Anda termasuk orang yang pernah merasakan trauma? Biasanya orang yang pernah merasakan trauma itu ya bukan serta-merta terjadi ya, tapi dia ngalamin satu hal yang bisa jadi menakutkan, kemudian membuat dia tidak pernah ingin mengulang lagi ada peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu yang terjadi, entah itu di masa kecil atau mungkin di waktu sudah dewasa ini. Karena sejumlah trauma ternyata juga bisa memunculkan reaksi tertentu sebagai bentuk perlindungan diri dari kejadian serupa. Jadi ketika orang sudah mengalami kejadian tertentu, dia akan jauh lebih sensitif pada kejadian-kejadian ya yang berpotensi untuk terjadi lagi. Dan apalagi jika trauma-trauma tersebut berhubungan dengan luka yang dia alami, luka batin dan sebagainya, itu yang menyebabkan dia berharap tidak akan terjadi lagi. Dan ternyata reaksi-reaksi yang muncul dari trauma itu menandakan satu trauma tertentu. Contoh, pernah merasa kesepian di tengah keramaian? Ramai tapi Anda merasa sendiri? Itu adalah salah satu ciri jika Anda pernah mengalami trauma karena penolakan. Atau Anda merasa tidak cukup baik bagi siapapun. Kemudian Anda jadi tidak percaya diri, Anda merasa tidak punya apa-apa, Anda enggak punya apa-apa, Anda enggak bisa apa-apa ya. Anda selalu merasa tidak cukup baik bagi siapapun. Bisa jadi Anda mengalami trauma pernah ditinggalkan. Kemudian ada orang yang kemudian juga tidak mudah percaya dan seringkali berpikir negatif tentang orang lain ya. Selalu saja orang-orang baru ataupun bahkan orang-orang lama di sekitar Anda, Anda selalu berpikir jangan-jangan. Ternyata orang yang suka berpikiran seperti ini, mungkin Anda pernah mengalami trauma pengkhianatan yang membuat Anda sulit sekali menaruh kepercayaan pada orang lain. Kemudian juga ketika ada orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, tidak mampu membuat keputusan sendiri, hal ini merupakan salah satu dampak bagi trauma penghinaan. Sedangkan ketika ada seseorang yang merasa sulit sekali menyampaikan perasaan, jadi dia memendam saja semua hal pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menyampaikan, gak bisa speak up, gak bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, ada dalam hatinya, itu bisa terjadi karena pengalaman trauma ketidakadilan. Yang jelas, jika hal-hal tersebut, hal-hal yang Anda alami ini menyebabkan Anda tidak bisa tidur selama berbulan-bulan, kemudian menyebabkan penyakit-penyakit fisik yang kemudian menyertai dan timbul akibat perasaan-perasaan yang ada dalam diri Anda, nah itu nggak bisa dianggap enteng juga ya. Anda perlu untuk berbicara dengan mereka yang sudah profesional, barangkali pergi ke psikolog untuk sekedar berbincang, mengurai apa yang sedang Anda alami ya. Siapa tahu memang hal ini butuh penanganan mereka yang sudah atau lebih profesional, oke? Okay? Jangan biarkan hal-hal yang bisa merusak kesehatan mental Anda berlama-lama berada dalam diri Anda. Jika lebih cepat penanganannya, tentu Anda akan lebih cepat sembuh dan luka yang mungkin Anda alami juga bisa sembuh lebih cepat ya. Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda sampai merapat jam 10 malam nanti.

Baby Blue ya, semoga saja yang suka dengan lagu ini jadi makin kerasan dengerin dua dekade ya. Semakin malam semakin asik aja dengan lagu-lagu yang bisa jadi merupakan lagu favorit bagi Anda. Ada beberapa yang memang minta lagu dari Josh Baker dan ini udah tak puterin, jadi selamat menikmati aja. Okay. Nah, sahabat Belambangan, tahukah Anda bahwa ada nama yang paling banyak terekam di perekaman EKTP di Indonesia, tahu enggak? Nama siapa itu? Nah, kalau perempuan itu nama Nur Hayati. Nama Nur Hayati ternyata adalah nama paling banyak dipakai dalam perekaman EKTP di Indonesia. Sedangkan cowok itu Sutrisno. Harusnya nih bikin klub nih ya, Indonesia apa, Nur Hayati Club, Indonesia Sutrisno Club gitu. Jadi kebayang gak sih kalau kita di pencarian gitu ya, Sutrisno, wow, banyak banget gitu di Google muncul ya. Nah, Nur Hayati dan Sutrisno kini mencatatkan diri sebagai nama yang paling banyak tercatat dalam perekaman kartu tanda penduduk atau KTP di Indonesia. Meskipun nama-nama seperti Agus dan Budi ini dikenal luas sejak lama, keduanya kini malah kalah populer. Menariknya, Nur Hayati yang sering diasosiasikan dengan generasi sebelumnya ternyata masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Begitu pula nama Sutrisno. Maksudnya ini kan udah generasi ini ya, milenial gitu kan, generasi yang ini kan berarti perekaman pertama ini kan berarti masih ini kan apa, anak-anak yang baru umur 17 tahun kan, ya kan. Ternyata emang nama Nur Hayati dan juga nama Sutrisno ini masih banyak dipakai. Data ini dipaparkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam laporan terbaru perekaman EKTP yang dikelola oleh Dijen Dukcapil Kemendagri. Di sisi lain, meskipun nama-nama satu kata seperti Nur Hayati, Sutrisno mendominasi, tren nama bayi yang lebih modern mulai terlihat mulai dari nama yang paling banyak nih adalah Alea Sanum Almahria Almahira. Variasi dengan awalan Muhammad juga masih banyak, semakin populer di Indonesia. Fenomena menandakan adanya pergeseran preferensi nama dari generasi ke generasi yang mungkin akan menggantikan dominasi nama satu kata di beberapa dekade mendatang. Jadi kalau nama sekarang kan biasanya anak-anak tuh namanya panjang-panjang, bisa jadi bukan hanya satu kata, jadi bisa 3, 4 gitu ya, deret-deret banyak banget gitu loh. Panjang-panjang namanya bisa sampai 4 kata kadang-kadang, ya Allah, gimana tuh nanti kalau bikin ijazah coba kalau kepanjangan banget. Iya deh, kita masih di dua dekade, masih bersama saya Mami di 88,1 Belambangan FM.

hari ini baru gabung di 88,1 Belambangan FM. Mami masih terus bersama dengan Anda. Suasana malam hari ini tentu menjadi lebih istimewa karena beberapa lagu tadi juga sudah Anda dengarkan dan cocok di hati tampaknya. Ya memang gitu ya. Jadi setiap malam kalau dengerin dua dekade tuh kayak berasa kembali ke masa-masa yang dulu gitu. Kemarin Mami tuh sempat lihat ya ada live-nya Tri Utami yang lagi ngobrol sama Lita Zain gitu ya. Jadi obrolan-obrolan mereka ya tentu nyanyi ya dan bicara tentang masa-masa di mana saat mereka hit sebagai seorang penyanyi pasti di tahun 80-an, di 90-an gitu kan. Dan Ute itu cerita bahwa rumahnya yang juga maksudnya studionya dia itu disebut dengan mesin waktu. Tapi saya juga sepakat kalau misalnya lagu itu bisa menjadi alat untuk membuat kita, sarana ya, bisa membuat kita kembali ke kenangan-kenangan masa lalu. Jadi sepakat banget kalau disebut sebagai mesin waktu gitu kan. Okay. Malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal yang berkaitan dengan suasana hati, mental ya, yang kita miliki. Konon ini ada satu artikel yang bilang bahwa jika Anda mampu menerima 5 hal, maka hidup Anda akan jauh lebih damai dan bahagia. Karena seringkali kita itu kan lelah dengan hidup yang berat, tuntutan yang makin kesini itu makin tidak ringan. Ada orang yang sampai takut menjadi dewasa, karena ketika dewasa pemikiran kita tidak sesimpel seperti masa kanak-kanak kita dulu. Pikiran kita jadi lebih kompleks, apa yang kita pikirkan jadi lebih beragam, tuntutan sana-sini bukan hanya sekedar diri sendiri, tapi ekspektasi orang-orang di sekeliling kita itu yang kadang membuat kita menjadi jauh lebih pusing, gitu ya. Kita terjebak pada pikiran-pikiran bagaimana nanti aku di mata orang lain dan sebagainya kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa menerapkan 5 hal ini, yang pertama adalah menerima apa yang sudah terjadi. Kedamaian itu hadir saat kita berhenti melawan masa lalu. Apa yang terjadi adalah bagian dari pembelajaran yang membentuk kedewasaan. Okay? Menerima yang sudah terjadi ya. Okay. Yang gak gampang sih ya, untuk bisa ada di fase ini tuh gak mudah. Tapi pelan-pelan kita coba ya, siapa tahu kita bisa gitu kan. Menerima berbagai karakter orang. Nah ini dia nih. Sekali lagi ini juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Menerima berbagai karakter orang. Tahu sendiri kan, kadang menerima diri kita dengan beragam macam sifat yang kita punya ini aja, kadang kita diri kita sendiri tuh bingung gitu. Gimana kita bisa menerima orang dengan semua karakternya yang unik-unik, yang luar biasa ya. Tidak semua orang akan sesuai dengan harapan. Saat kita menerima perbedaan, hati kita tuh jadi lebih ringan dan hubungan terasa lebih tenang tanpa tuntutan yang berlebihan. Ya kita gak bisa menyamakan semua orang tuh harus sama kayak diri kita gitu. Jatuhnya kita capek sendiri gitu kan. Kita coba berekspektasi buat semua orang tuh ngertiin kita, buat semua orang tuh paham sama kita, semua orang tuh sevisi sama kita, semua orang sefrekuensi sama kita. Gak bisa kayak gitu ya. Kita harus sadar bahwa setiap orang tuh sudah membawa karakternya sendiri-sendiri, dan itu dibawa dari sejak dia lahir. Kemudian menerima peran kehidupan yang sudah ditakdirkan. Setiap orang memiliki jalan sendiri-sendiri. Kita menerima peran hidup kita. Kita berhenti membandingkan dan mulai menjalani dengan penuh makna. Nah ini dia. Kemudian menerima keadaan diri yang tidak bisa dirubah. Ada hal dalam diri yang tidak dapat diubah. Menerimanya bukan menyerah, tapi bentuk kebijaksanaan untuk fokus pada hal yang bisa diperbaiki. Jadi ada yang memang yang sama sekali gak bisa diperbaiki gitu, kodrat diri kita gitu ya. Dan terakhir adalah menerima penderitaan dengan makna. Penderitaan itu bukan sekedar luka, tapi sebenarnya itu pesan. Saat kita menemukan maknanya, rasa sakit berubah menjadi kekuatan yang menumbuhkan jiwa. Kadang-kadang kita perlu berterima kasih dengan masa lalu ya. Seandainya aku tidak dengan gosokan yang begitu keras kayak saat itu,
mungkin saya tidak akan menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang gitu kan. Jadi saya berterima kasih sekali dengan masa lalu yang sedemikian rupa dengan segala cerita dan dramanya justru membuat pribadi saya menjadi seperti sekarang ini. Dan saya siap tempur dengan segala hal di masa depan yang mungkin akan jauh lebih berat dari apa yang saya jalani kemarin. Atau justru karena saya sudah terbiasa sehingga saya tidak memandang itu sebagai hal yang berat, tapi hal yang saya ikuti saja prosesnya sambil saya mempelajari dan belajar bahwa di proses itulah saya akan bertumbuh gitu ya. Oke, sepakat kayaknya ya. Semoga lima hal ini walaupun tidak gampang, insya Allah juga tidak susah untuk kita jalani.

Iya, sahabat Blambang, udah banyak lagu, udah banyak info yang hadir menyapa Anda semuanya malam hari ini di dua dekade ya. Semoga aja lagu-lagu yang tersaji tadi juga bisa melengkapi kebahagiaan Anda. Kalau udah mulai ngantuk, bolehlah bersiap-siap untuk tidur. Tapi kalau pengen tidur lebih larut lagi, ya Mami gak bisa menemani berlama-lama. Karena jatahnya nemeninnya cuma sampai jam 10 sekarang ya. Oke deh, terima kasih buat Anda semuanya. Besok kita ketemu lagi ya di dua dekade di 88,1 Blambangan FM. Pastinya bersama Radio Blambangan yang setiap malam menyapa Anda dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Oke, selamat malam. Mami pamit undur. Besok kita ketemu. Selamat beristirahat. Bye.

0: lewat begitu saja. Padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wakitmanul musibah. Menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan. Tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. Takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan melupakan problem. Problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu gak pernah di atas kepala kita. Di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu. Kata kita, dia juga bilang, yang enak kan lu. Pelangi itu gak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC, sejuk, tempat tidur sutra, empuk, alga spring bed, kulak kulik gak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok gak tahu wetan kulon. Si tukang becak bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang becak enak, inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Baik pribadi ataupun rumah tangga. Nih terutama rumah tangga yang jadi soalnya. Kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya, kalau senang kita diam. Kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah. Menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau enggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya, senang kita diam, asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang gak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang gak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah aja. Maknya. Laporan. Terbalik. Bisa menjaga security informasi. Maka nama bayam keluar diam. Malah seluitan. Enak amat lu makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya. Nabi kaya. Namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, enggali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis enggak kurang akal, laporan. Tuhan, kenapa iblis? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih enggak begitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiin lah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma. Kenapa? Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa. Sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah. Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain. Benar begitu iblis kata Nabi Ayub. Iya, sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan innalillahi, ini hebat. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Itu mah urusan Allah iblis. Cuman ibadah jalan terus, sujud lagi Nabi Ayub. Iblis seleher gondok banget. Dasar nabi enggak mempan dia apa-apain. Miskin malah alhamdulillah. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Jadi kalau kita tidak komit, kita tidak terikat kepada kaya, miskin, senang, susah. Apa yang bisa bikin kita susah? Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang, susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang, susah, kaya, miskin, bahagia, sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus. Iblis makin gondok. Dasar nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin, sakit. Masya Allah. Miskin, sakit. Sakitnya gak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ini ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja, cerai lah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, ya, abang kan nabi, bang. Lalu, namanya nabi kan doanya jarang meleset, bang. Maksud kamu, minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh, baik dah, bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih, dah? 16 tahun, bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun. Dikasih sakit 16 tahun. Sudah enggak sabar. Mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu. Malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini. Tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah, mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? bahkan maut sekalipun, maut sekalipun, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan, mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, innama al-usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah, nanti begitu kita susah, Allah lupakan kita. Dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat, lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat, satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat, kita bakal tua. Dan yang terpenting, kalau lagi hidup ingat-ingat, kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilaturrahmi, orang yang suka bersilaturrahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zoon politika, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pinter sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dam sepi dam. Jadi ini kalau bahasa saya, iya Tuhan sepi ini, nggak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di sorga. Cobalah, cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih, kaya bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil, Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian, kita pikirin diri, gak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman koto'ak. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi, kalau bisa bersilaturahmilah kepadanya, kepada orang yang marah itu. Di situ nilai tambah. Cuman jujur nih, hadis ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa melu? Lu marah dong, gue marahan lagi. Enggak pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah? Misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, kesini. Kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad, labbaik. Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil. Selimut, 3 rangkap setengah dipakai. Persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut. Begitu Muhammad buka pintu, nah, masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan. Makin lama, makin dekat, makin lama, makin dekat. Makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam mati Abu Jahal, terus dah, jatuh, mampus dah lu ini. Mampus lu hari ini. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang, Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang. Balik kanan, Nabi. Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad, dikit lagi, Muhammad, dikit lagi. Enggak, paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrah, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu, sebenarnya enggak terlalu dalam ya. Antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini. Datanglah pelayan-pelayannya itu. Angkat saya dari sini. Oh, yang ngulurin tambang. Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang, beli lagi ke warung. Tambung, ulur lagi, enggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad? Kasih tahu, encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung, gak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong. Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya. Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya? Iya, Muhammad, tolong ini. Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat, Muhammad. Udah ditolongin dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang itu. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi, ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya, silaturahmi. Tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika, 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turut-turut takut lah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang gak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. Keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu, orang injek kita. Orang gak pandang, urusan apa yang malu. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Misalnya, puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar gak makan, gak minum sih enteng, mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan la haula wala quwata illa billah. Tanpa sadar, la haula wala quwata illa billah, nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita enggak terasa nyelengin simpenan akhir. La haula wala quwata illa billah, nyimpen lagi. Kaget, la haula wala quwata illa billah, nyimpen lagi, banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan. Saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini? Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi enggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio, enggak mungkin tapi jadi kenyataan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Enggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu, apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala, la haula, jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral, sikap mental, kesadaran batin bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita enggak pantas untuk sombong. Sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita enggak sedang pakai pakaian Allah, kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Ah, kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi. Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu ngelohom, ngelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain. Apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus. Panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar. Urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan sudah selesai. Masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi. Kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak. Suruh pendekin tuh musim panas. La haula wala quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya, paling 10 tahun." "10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang?" "Aduh. Satu saja." "Satu. Harta Bapak berapa?" "Ya paling-paling bangsa 7 juta kali." "7 juta? Iya. Eh Pak, kenapa Bapak bohongi saya? Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak muat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun? Saya tahu anak Bapak 8, kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta? "Nak," kata si konglomerat tadi, "kamu benar, nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya memang 70, nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelam umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu. Oh, begitu Pak. Oh iya. Lalu anak Pak. Anak bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih. Yang bakal jadi buah hati, belahan jantung. Pelanjut cerita, penerus sejarah. Bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya. Besar-besaran saya. Yang akan mendoakan di kubur saya. Yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana, masya Allah, yang satu tenggeng, yang satu nyekek botol ngolo, yang satu nggak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya. Oh begitu Pak. Iya. Nah harta Pak, harta bapak kan triliunan, pabrik bapak di mana-mana, uang bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan direbutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain, ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuzil zad fa inna safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla shadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat, ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia. Tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah Saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuziz zad fa inna safar ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit, enggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Enggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta, saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban enggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak. Alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami enggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong. Kalau memang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu lewat melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain, ini merupakan sikap hidup seorang muslim, kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Saudara-saudara, sampai sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga empat perbendaharaan surga ini dapat kita lakukan, yang kelak akan merupakan bekal kita di kemudian hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
2: Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan, pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya sorga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam kita tahu adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi. Dalam perjalanan kembali ke tanah air, dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman, namanya Heiner Simonsens. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, "Mas, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas?" Dia bilang, "Kita semua akan mati." "Begitu?" "Iya." "Oke. Apa itu mati?" tanya saya. Dia bilang, "Untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup." Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. "Baiklah, baiklah," kata saya. "Apa hidup menurut Anda itu?" "Oh, hidup itu," dia bilang, "kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal. Paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal," dia bilang, "kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap." Saya bilang, "Kesimpulannya apa, Ner?" Dia jawab, "Hidup adalah dari tangan ke mulut." "Life is from the hand to the mouth," kata dia. "Hidup adalah dari tangan ke mulut." Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya bilang, "You are wrong. Sampean salah, Ner." "Kamu orang Islam bukan?" "Bukan." "Pantes." "Kenapa saya salah?" dia bilang. "Ya jelas salah. Salahnya di mana?" "Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut," saya bilang, "kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner." "Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing gak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu." "Kamu Kristen ya?" "Tadinya." "Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini?" Dia bilang, "Sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam." Saya ingat benar dia bilang, "I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world." "Kenapa bisa netral begitu, Ner?" Habis saya bingung, katanya. "Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu-Buddha bilang Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, gak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan." Saya bilang, "Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana." Lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah kesana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda, hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan. Digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya, dalam kehidupan dunia, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dipenjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti? Yang kedua dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa'amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat, Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah, Tuhan yes, agama no. sama Tuhan percaya, tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara.

maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, menggelenggam ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi. Cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban. Karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya Raqib dan Atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan Raqib dan Atid. Ada Munkar Nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia. Sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat enggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati. Andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud, lalu saudara mati, kemudian akhirat ada. Ayo, mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Amer. Artinya kalau dikerok merah, yang merah itu kulit, yang kulit kita bukan anginnya.

0: 88,1 Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue?
2: Ini lo posting apaan sih?
0: Maksud lo?
2: Ini video-videonya nggak jelas gini.
0: Ah bukan gue kali tuh, bentar-bentar gue cek.
2: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
0: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak. Seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Bapak, Ibu,